0: Indonesia bukan cuma soal sejarah, tapi tentang mimpi yang terus hidup di setiap ide, karya, dan aksi generasi muda. Berdaulat berarti berani berdiri dengan jati diri. Adil berarti saling jaga dan menghargai. Makmur berarti tumbuh bersama tanpa ada yang tertinggal. Karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang apa yang kita ciptakan untuk esok. Yuk jadi bagian dari perubahan dengan karya, dengan aksi, dengan hati. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Produa Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu. Thank you loh teman Produa, masih setia tentunya di 95,2 FM. Terus juga di streamingnya juga di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital ya. Hari ini di tanggal 9 Agustus teman Produa. Sudah tahukah kamu? Ternyata pada tanggal 9 Agustus ini banyak sekali peringatan-peringatan yang diperingati teman Produa ya, bukan hanya di lokal saja, bahkan juga internasional juga teman Produa. Ngomong-ngomong tanggal di kalender yang menyimpan momen penting yang diperingati ya, baik secara nasional di sebuah negara ataupun secara global. Nah, tidak terkecuali di tanggal 9 Agustus kali ini teman Produa, yang mana jatuh pada hari Minggu berdasarkan kalender Masehi. Di tanggal ini memang tidak ada hari nasional yang diperingati di Indonesia. Meski demikian, terdapat sejumlah peringatan nasional di negara lainnya. Apa saja itu? Stay tune terus di Produa di Banjarmasin.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: terus dianya gimana?
1: Suara kamu satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
0: Aduh iya ya. Duh maaf, aku kelepasan, seru banget ini.
1: Boleh seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
2: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk saling nyaman dalam berkomunikasi.

Produa Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi tuh teman Produa, ada beberapa hari penting yang diperingati pada tanggal 9 Agustus ini, seperti peringatan tragedi bom atom Nagasaki di Jepang ya. Yang mana hari ini untuk mengenang tragedi bom atom yang menghancurkan kota Nagasaki di tahun 1945. Dan dalam upaya memaksa Jepang menyerah dan mengakhiri Perang Dunia Kedua, pesawat pengebom Amerika Serikat Enola Gay menjatuhkan Little Boy bom atom pertama yang digunakan dalam perang di kota Hiroshima. Dan ledakan ini menewaskan sekitar 80 ribu orang, sementara ribuan lainnya meninggal kemudian akibat paparan radiasi.

Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar

0: matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi, kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

Produa yang ready wancar wasin teman terbaik kamu. Oke teman Produa, masih ada lagi nih ya, peringatan pada tanggal 9 Agustus teman Produa, yang mana hari kemerdekaan Singapura. Tidak hanya Jepang, tanggal 9 Agustus juga menandai hari penting kenegaraan Singapura. Tanggal ini diperingat sebagai hari kemerdekaan di negara Singapura. Hari ini memperingati kemerdekaan Singapura dan Malaysia pada tahun 1965 ya teman Produa ya. Pada tahun 1963, Sarawak, Sabah, Singapura dan Federasi Malaya bergabung membentuk Federasi Malaysia. Singapura menjadi bagian dari federasi tersebut karena sebagai negara yang tidak memiliki banyak sumber daya alam, Singapura membutuhkan akses ke pasar yang lebih luas dan juga peluang kerja.

0: 02 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang, progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Season, season, topic and trending zone. Trending zone.

Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ada lagi teman Pro 2 ya, yang diperingat sebagai hari bergandengan tangan nasional di USA. Yang mana hari ini menekankan pentingnya sentuhan fisik dalam membangun kasih sayang dan kedekatan dalam berbagai hubungan, baik pasangan, keluarga maupun teman. Ada juga hari internasional masyarakat adat sedunia. Hari ini tuh sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman masyarakat adat di seluruh dunia. Itulah sederet peringatan di tanggal 9 Agustus kali ini, teman Pro 2. Terima kasih, tetap setia terus di Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: untuk Indonesia.
1: Pernah nggak kamu berpikir apa arti merdeka buat generasi kita hari ini? Bukan cuma tentang mengingat sejarah, tapi tentang bagaimana kita berdiri tegak dengan karya kita sendiri. Ketika karya anak bangsa diakui dunia, saat itulah kita berdaulat. Ketika semua orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang, di situ ada rasa adil. Dan saat kreativitas kita membukakan jalan bagi sesama, makmur bukan lagi sekedar impian. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari kita untuk Indonesia.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu budaya dan pariwisata. Hadir menemani kamu di akhir pekan kali ini, teman Pro 2 ya, bareng sama Linda di 95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Karena sekarang udah di bulan Agustus, enggak berapa lama lagi kita akan mengakhiri tahun 2026 ya. Emang sih ya, enggak kerasa banget jelang akhir tahun, banyak yang mulai mencari waktu dan merencanakan kegiatan liburan untuk beristirahat dari rutinitas yang padat setiap harinya. Nggak semua orang memiliki kesempatan untuk berlibur lama keluar kota atau bahkan keluar negeri. Karena itu, liburan singkat jadi pilihan yang ideal untuk melepas penat dan menyegarkan pikiran sebelum memasuki tahun baru. Indonesia sendiri memiliki banyak sekali kota yang cocok untuk dijadikan tujuan short getaway. Dan ada beberapa rekomendasi kota favorit yang bisa dijadikan referensi tempat liburan singkat kamu sebelum akhir tahun dengan pesona alam, budaya, dan kuliner yang bisa dinikmati dalam waktu 2-3 hari saja. Kemana kira-kira? Stay tune terus tentunya hanya di budaya dan pariwisata.

0: teman-teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Ready Banjar Masin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi nih teman Pro 2 ya, beberapa kota yang bisa kamu jadikan tempat liburan singkat sebelum akhir tahun ya. Yang pertama ada kota Bandung, teman Pro 2 ya, yang jadi primadona bagi para wisatawan terutama yang berasal dari Jakarta dan sekitarnya. Suhu udara yang sejuk, pemandangan pegunungan yang hijau, dan suasana kotanya yang modern tapi tetap tenang, ini membuat Bandung cocok untuk tempat pelarian singkat dari hiruk pikuk rutinitas. Saat berkunjung ke kota Bandung, kamu bisa menikmati suasana romantis di kawasan Lembang, menghirup udara segar di perkebunan teh Ciwidey, pergi melihat megahnya Masjid Al-Jabar, atau sekedar bersantai di kafe-kafe estetik yang bisa dengan mudah kamu jumpai di jalan-jalanan kota di Bandung.

0: Perubahan cuaca merupakan fenomena alam yang terjadi secara alami dan terus-menerus. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, perubahan cuaca semakin tidak menentu dan sulit diprediksi. Musim hujan yang datang lebih awal atau terlambat, suhu yang melonjak drastis, hingga curah hujan ekstrem dalam waktu singkat menjadi tanda-tanda bahwa pola iklim global sedang mengalami gangguan. Salah satu penyebab utama dari ketidakstabilan cuaca adalah pemanasan global. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan polusi udara berkontribusi besar terhadap peningkatan suhu bumi. Hal ini memicu terjadinya berbagai anomali cuaca, seperti gelombang panas yang berkepanjangan di satu wilayah dan badai besar di wilayah lainnya. Perubahan cuaca yang ekstrim membawa dampak serius bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Sektor pertanian misalnya, sangat bergantung pada kestabilan musim. Ketika hujan datang tidak sesuai jadwal, hasil panen pun bisa terganggu. Begitu juga dengan meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran akan dampak perubahan cuaca dan berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Langkah-langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon, dan menggunakan transportasi ramah lingkungan bisa membantu memperlambat laju perubahan iklim. Meski kecil, setiap tindakan kita punya arti besar untuk bumi yang lebih stabil dan layak huni di masa depan.
1: Ah, seger! Tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
2: Stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
1: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
2: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
1: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
2: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

Jelasin teman terbaik kamu. Kota kedua yang menjadi favorit di Indonesia untuk liburan singkat sebelum akhir pekan adalah Yogyakarta ya. Atau sebutan akrabnya adalah Jogja, yang selalu berhasil meninggalkan kesan yang mendalam bagi siapapun yang datang. Identik dengan budaya yang kental, keramahan penduduknya, serta suasana klasik yang menenangkan. Saat menjelajahi kota Jogja, kamu bisa merasakan perpaduan yang harmonis antara sejarah dan kehidupan modern yang begitu menyatu. Di pusat kota, kamu bisa mengunjungi Keraton Yogyakarta, menyusuri Malioboro dengan berjalan kaki atau naik andong, dan berburu oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Dan jelang akhir tahun, suasana Jogja jadi semakin hangat dengan berbagai acara budaya dan festival lokal. 2 atau 3 hari di kota ini sudah cukup untuk menikmati pesonanya yang sederhana, namun istimewa dan sangat berkesan.

0: enak banget rebahan. Scroll lagi.
1: Eh, kamu dari tadi rebahan terus. Badan kamu butuh gerak juga loh.
0: Mager banget. Olahraga itu ribet.
1: Siapa bilang? Coba yang simpel aja. Contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga. Gampang kan?
0: Wah, bener juga ya. Badan jadi lebih enak.
1: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat. Ayo bergerak, jangan rebahan terus.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Kamu masih bersama Produha,
0: teman

Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kota ketiga ada Malang, teman Pro 2 ya, yang menyukai kesejukan dan suasana alam yang tenang. Malang adalah pilihan yang tepat untuk liburan singkat sebelum akhir tahun. Kota ini menawarkan perpaduan menarik antara wisata alam, hiburan modern, dan kuliner khas yang sangat menggugah selera sekali ya, teman Pro 2. Selain itu, udara Malang yang sejuk membuat siapapun betah berjalan-jalan ke berbagai tempat wisata seperti Koban Rondo, Koban Talun, dua air terjun yang populer di kawasan Batu, dan bagi wisatawan keluarga, Jatim Park, Batu Street Zoo, dan Museum Angkut jadi tempat favorit untuk dikunjungi juga. Setelah puas keliling, kamu bisa menikmati aneka kuliner khas dari Malang ya, kayak bakso Malang, arem-arem, hingga es taloen yang sudah terkenal sejak lama ya. Selain wisata dalam kota, Malang juga jadi pintu masuk menuju Gunung Bromo. Banyak wisatawan yang memulai perjalanan mereka ke Gunung Bromo dari kota ini untuk menikmati pesona matahari terbit yang menakjubkan. Akhir tahun merupakan waktu yang tepat untuk berkunjung ke Malang karena cuaca sejuk dan suasana liburan Natal yang semakin terasa di berbagai sudut kota.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: Akhirnya, puncak juga. Lihat tuh, awannya deket banget, bro.
2: Tapi, sampah kita dibawa turun gak nih? Berat juga lah.
1: Tinggal aja tuh di balik batu, gak bakal ada yang lihat kok.
2: Tapi gunung ini gak punya tempat sampah, karena dia percaya kita yang bawa tanggung jawab. Gunung bukan tempat pelarian dari tanggung jawab. Alam menjaga kita, saatnya kita menjaga alam.

Prodiwara Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kota keempat yang jadi favorit di Indonesia adalah Bali. Ah, ini sih nggak usah diragukan lagi ya. Pulau Dewata yang menawarkan begitu banyak aktivitas dan tempat menarik dalam jarak yang tidak terlalu jauh. Kalau kamu nyukai suasana pantai, bisa ke Seminyak, Jimbaran, Sanur, Nusa Penida gitu ya. Kalau suka budaya, nah ini Ubud bisa jadi pilihan tepat dengan pemandangan sawah hijau, galeri seni, dan pura yang tenang. Selain itu, untuk wisata kulinernya pun beragam sekali, mulai dari makanan lokal seperti ayam betutu, sate lilit, hingga restoran modern yang menawarkan cita rasa internasional.

0: Ratus merupakan kawasan pegunungan yang membentang sepanjang kurang lebih 600 km persegi, yang membelah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi dua, hingga perbatasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau, yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: Musik apa tuh? Unik banget tepukannya.
2: Masa kamu gak tahu? Itu Madihin, seni tutur asli Banjar. Keren kan?
1: Ternyata kalau didengerin lagi asik juga ya.
2: Makanya, jangan cuma bangga sama budaya luar. Seni budaya Banjar itu identitas kita, warisan berharga aku dan kamu. Ayo anak muda, kenali dan lestarikan seni budaya Banjar. Kerennya kita karena kita berbudaya.
3: Kamu masih bersama Pro 2.

Teman terbaik kamu. Satu lagi yang terakhir adalah Medan, teman Pro 2, yang jadi kota favorit di Indonesia untuk liburan singkat sebelum akhir tahun ya. Buat pecinta kuliner budaya, Medan ini destinasi yang tidak boleh dilewatkan ya. Kota terbesar di Sumatera ini terkenal dengan keanekaragaman kulinernya yang kaya rasa dan budayanya yang begitu beragam. Gak heran kalau Medan jadi kota favorit untuk city trip yang begitu singkat sebelum di akhir tahun. Dan thank you banget pastinya buat teman Pro 2 yang udah dengerin pada Tizen pagi ini bareng sama Linda. Dan setelahnya bakal ada Sabrina yang nemenin kamu di suara ya. Tetap setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin. Have a nice weekend. Linda pamit, sampai jumpa lagi dan

0: Lah, tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
1: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
0: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
1: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
0: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
1: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
0: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 10.02 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 dikutip langsung dari rri.co.id, di mana kali ini sebanyak 40 anggota pramuka Kota Banjarmasin disiapkan untuk membawa nama daerah ke Jambore Nasional ke-12 Cibubur, Jakarta sebelum bertolak seluruh calon peserta mendapat pesan khusus dari Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Banjarmasin yaitu Nelly Listriani. Dan juga dikatakan, pesan tersebut sampaikan Nelly saat menjadi pembina upacara pelepasan calon peserta Jambore Nasional ke-12 Cibubur kontingen Cabang Kota Banjarmasin tahun 2026 di lobi Balai Kota Banjarmasin pada Sabtu petang 8 Agustus 2026. Di mana Nelly mengatakan, pesan tersebut menjadi bagian penting dari proses persiapan sebelum kontingen diberangkat, kami ikuti seluruh rangkaian jam Simnas.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lagi informasi berikutnya masih dari arah Bupati Hulu Sungai Utara HSU Haji Sahrojani meningkatkan anggota paskibraka Kabupaten HSU tahun 2020 untuk menjauhi narkoba dan manfaatkan setiap kesempatan untuk meraih kesuksesan. Di mana pesan tersebut disampaikan saat menjadi narasumber dalam kegiatan pembekalan paskibraka di Aula Badan Kepegawaian dan juga Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Rabu 8 Agustus 2026. Selain menjaga diri dari penyalahgunaan narkoba, anggota paskibraka juga didorong menjadi pelopor dalam menyampaikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya zat terlarang tersebut, di mana upaya ini yang penting karena anggota paskibraka diharapkan tidak hanya menjalankan tugas dalam upacara, tapi juga mampu memberikan pengaruh positif di lingkungan sekitarnya.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lagi informasi berikutnya, kali ini datang dari kreasi olahan ikan Kota Banjarmasin kembali menunjukkan kualitasnya di tingkat provinsi Kalimantan Selatan melalui lomba masak serba ikan tingkat provinsi tahun 2020, di mana Banjarmasin berhasil meraih juara harapan 3 kategori menu balita pada Sabtu 8 Agustus 2026, di mana lomba yang digelar pemerintah provinsi Kalimantan Selatan Dinas Kesehatan Lautan dan juga Perikanan di lomba Dinas Kelautan dan juga Perikanan mendapatkan 3 kategori yakni menu keluarga, menu balita dan juga menu kudapan. Keikutsertaan Banjarmasin difasilitasi Dinas Ketahanan Pangan, di mana Perikanan juga sebagai bentuk komitmen dalam mendorong diversifikasi pangan berbahan dasar ikan sekaligus memperkuat pemenuhan gizi keluarga. Dan Wakil Ketua mengatakan Banjarmasin menghadirkan kreasi menu pada 3 kategori dengan persiapan yang telah dilakukan secara maksimal, di mana sebelum mengikuti kompetisi telah memberikan minimal mulai dari takaran porsi, tampilan hingga penyajian. Sekian Info Pro, di informasi lengkapnya bisa langsung kamu akses di rri.id dan juga bisa kamu dengarkan setiap harinya di RRI Digital.
0: Info Pro 2 FM.

0: masih bersama Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar? Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

RRI Prodo Banjarmasin, teman terbaik kamu. Surprise! Aku kemarin bilang aku libur. Usut, tuker. Ternyata aku siaran lagi hari ini, teman Prodo. Jadi kayaknya libur cuma sehari besok. Selasa subuh udah ketemu aku lagi. How's your day? Nggak ada yang ada berdua. How's your day, teman Prodo? Semoga happy terus ya. Kamu jangan sampai nggak happy karena banyak hal banget yang udah nunggu kamu di belakang sana dengan berbagai macam hektiknya, teman Prodo ya. Buat kalian semua yang lagi stay tune, semoga hari kamu menyenangkan ya. Ini udah masuk request time by 2 jam ke depan dari WhatsApp dan juga TikTok. Kita mulai dari WhatsApp dulu ya, teman Prodo yang mau request, mari. Aku tunggu, teman Prodo, semoga harinya menyenangkan. Jangan sampai dilewatkan nih request paginya. Yang dengerin aku lewat frekuensi 95.5 FM, semoga hari kamu juga menyenangkan ya. Semoga hari libur kamu dipakai buat hal-hal yang baik dan juga positif. Jangan sampai di hari minggunya mager gitu. Tadi kayak tadi pagi aku sebenarnya lagi gak enak badan, lagi agak flu gitu kan. Terus aku kayak, wah gak bisa nih kalau mager-mageran. Aku akhirnya masak, bikin bihun kuah gitu supaya tenggorokanku enak, which is good banget. Aku satu rumah makan dan wah enak banget. Kayaknya kalau kamu juga masak-masak hari ini seru kali ya, teman-teman Produa, supaya gak gabut gitu. Kalau kamu gimana? Aku tunggu ya, mau request lagu apa juga aku tunggu di WhatsApp, oke? Okay?

0: lalu indah.
1: Halo, informasi teman terbaik kamu, teman Pro Dunia. Udah ada request dari Lara yang request lagunya The Temper Trap dengan Sweet Disposition ya, teman Pro Dunia. Ini kok sepi banget ya, nggak ada yang apa namanya request apa kalau hari Minggu tuh selalu kayak gitu ya, teman Pro Dunia. Tapi nggak apa-apa deh. Langsung aja aku puterin buat yang belum request, masih aku tunggu juga, oke? Okay?

Informasi teman terbaik kamu, Tom Pro 2 masih di RM Informasi di request time. Tom Pro 2 masih nungguin kamu juga nih yang pengen request by WhatsApp dulu ya. Tom Pro 2, aku tunggu banget buat kamu yang pengen request. Jadi langsung aja ya Tom Pro 2 di request lagu-lagunya, mumpung agak sepi nih, jadi antreannya gak begitu sepanjang kalau live TikTok. Jadi aku tunggu banget buat kamu yang lagi stay tune, yang lagi bosan, yang lagi bingung mau ngapain, langsung aja request, oke? Okay?

Rayu Romasin, teman terbaik kamu. Duh, teman Prodo, tahu gak sih kalau misalkan ternyata hari Minggu tuh adalah hari buat orang-orang yang kata-katanya itu mager banget. Tapi menurut aku Minggu tuh jadi salah satu hal yang bisa bikin orang mikir kayak, kira-kira kalau libur ini kita ngapain aja ya? Nggak apa-apa banget lagi kalau produktif, jangan dibikin, jangan di nggak produktif-produktifin gitu deh, teman Prodo.

diputar. Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda. Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional. Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam. Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi. Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

promosiin teman terbaik kamu. Ini bentar ya guys, lagi wifi-nya lagi bermasalah, makanya aku lagi setting dulu nih buat live TikTok. Bentar lagi harusnya bisa ya. Jadi buat kamu pastiin request, bentar lagi di TikTok aja. Aku tunggu ya buat kamu pengen request. Nih aku bacain dulu deh, udah ada yang request lagunya Selesai dari Sabrina Leonor. Terus juga ada dari Diskoria Jakarta. Oke, aku coba cariin dulu, kita Sabrina dulu Selesai, oke?

Ramai ramai sih teman terbaik kamu, teman Pro2. Kita puterin nih requestan dari AB di TikTok yang request lagunya Pura-Pura. Tadi BTW, tadi aku muterin lagunya Sabrina Leonor Selesai sama Jakarta, request sama Berbinar dan juga Nanang ya teman Pro2. Kita lanjut, ada AB yang request lagunya Leodra Pura-Pura. Terus juga ada Novita yang request lagunya Roni Paulian dengan Februari. Requestnya agak cepet ya, karena lumayan full nih. Aku telat juga dikit, jadi takutnya gak sempet ya.

Closing teman terbaik kamu. Ini lagi rame banget bahas salah satu brand yang mengeluarkan Deep Rose Oolong Milk Tea. Tapi dia ini brand luaran. Luar, maksudnya brand es krim malah lebih tepatnya. Es krim lokal gitu. Tapi dia tuh ngeluarin tiba-tiba Deep Rose Oolong. Sedangkan orang-orang tuh udah kenal sama Deep Rose Oolong yang satunya lagi. Aku susah sebut brand ya. Ternyata lumayan worth it dan enak. Coba dicoba deh teman Prodo ya. Tadi udah ada February dan juga Leodra. Karena request dari kesayangan kita, keluarga Prodo kita, ada Muta yang request lagunya Lenny dengan Soft. Terus juga ada Tams yang request lagunya Maroon 5 dengan Sunday Morning. Walaupun ini sudah afternoon Sunday gitu ya, Sunday afternoon, tapi gak apa-apa deh, langsung aja aku puterinnya buat kamu. Sorry banget ternyata requestnya udah full teman Prodo, kecuali ada yang skip. Nanti baru aku puterin, oke? Okay?

teman terbaik kamu teman pro 2 masih barengan sama Arini dan buat kalian semua yang request tadi ada Ian yang request lagu jazz. Di sini juga udah sama, tapi udah bersama aku nggak tahu semoga bener ya. Bang Herman masih ada nggak nih Bang Herman? Kalau nggak ada nanti lagunya Purnama yang naik ya. Pokoknya pasti Judika, Insomnia, Rio, Hi-Fi, Progu dan juga Geisha. Sembari menunggu, enjoy the music.

lanjut ke request berikutnya. Maksudnya ya, ini ada Sria yang request lagunya Rio Laxcard dengan Sumpah Mati. Terus juga ada, sorry, Purnama dulu, Insomniac dan juga Nabila Takia belum mulai, sama tadi Sria dengan Rio Laxcard, Sumpah Mati ya. Request sudah full, jadi enjoy the music, oke?

ngawasin teman terbaik kamu, teman pro 2. Buat kalian semua ini ada request dari Mas Dimi, request lagunya High Five Pelangi. Terus juga ada Maya, request lagunya Perunggu dengan Ini Abadi. Ini udah masuk request terakhir ya, sekarang requestannya Basir deh. Lumpuhkan ingatanku juga ke anakku puterin aja. Buat kamu thank you banget ya udah stay tune di Keep Shining Terus Dibayar Wasin. Teman terbaik kamu, sampai ketemu nanti sore sama penyiar berikutnya, oke? Okay?

0: dengan esensi buku.
1: Buku Ego is the Enemy merupakan karya non-fiksi yang ditulis oleh Ryan Holiday, seorang penulis dan pemikir modern yang terkenal dengan pendekatannya terhadap filosofi stoikisme dalam kehidupan kontemporer. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2016 dan menjadi salah satu bacaan wajib bagi siapapun yang tertarik dengan pengembangan diri, kepemimpinan, dan kesuksesan yang berkelanjutan. Dalam buku ini, Ryan membahas tentang bahaya ego, yakni pandangan berlebihan terhadap diri sendiri yang dapat menjadi penghalang utama dalam mencapai tujuan dan pertumbuhan pribadi. Ryan Holiday mengemukakan bahwa ego seringkali menyamar sebagai ambisi, kepercayaan diri, atau dorongan untuk sukses, padahal sesungguhnya bisa menjadi sumber kehancuran pribadi. Ia membagi buku ini ke dalam tiga fase penting dalam kehidupan seseorang: aspire, bercita-cita, sukses, kesuksesan, dan failure, kegagalan. Dalam setiap fase tersebut, ego dapat muncul dan mengganggu proses yang seharusnya berjalan secara alami. Penulis memberikan berbagai contoh tokoh sejarah dan pengalaman pribadi untuk menunjukkan bagaimana ego dapat menggagalkan potensi seseorang, bahkan ketika mereka sudah berada di puncak karier. Gaya penulisan Ryan Holiday dalam buku ini lugas dan to the point, dengan narasi yang didukung oleh kisah-kisah nyata dari tokoh seperti Howard Hughes, Eleanor Roosevelt, dan Bill Belichick. Ryan juga sering mengutip filosofi stoikisme, khususnya pemikiran Marcus Aurelius dan Seneca, untuk memperkuat argumen bahwa kerendahan hati, disiplin, dan pengendalian diri jauh lebih berharga daripada membiarkan ego mengambil alih. Struktur buku yang terorganisasi dalam tiga bagian besar memudahkan pembaca untuk memahami dinamika ego dalam berbagai tahap kehidupan. Salah satu kekuatan utama dari buku ini adalah kemampuannya untuk menyampaikan pesan penting dengan sederhana namun mendalam. Ryan tidak hanya mengkritik ego, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk menghadapinya. Namun demikian, bagi beberapa pembaca, pendekatannya yang sangat fokus pada stoikisme mungkin terasa repetitif atau terlalu serius. Selain itu, buku ini lebih cocok bagi pembaca yang sudah familiar dengan konsep introspeksi dan pengembangan diri, karena tidak terlalu membahas teori dasar secara mendalam. Secara keseluruhan, Ego is the Enemy adalah bacaan yang menggugah dan penuh refleksi bagi siapa saja yang ingin menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Buku ini mengingatkan kita bahwa musuh terbesar seringkali bukan orang lain atau keadaan, melainkan diri kita sendiri. Dengan memahami dan mengendalikan ego, kita bisa lebih fokus pada proses, bekerja dengan integritas, dan membangun kesuksesan yang tahan lama. Sebuah buku yang layak dibaca ulang di berbagai fase kehidupan. Demikian esensi buku Ego is the Enemy, karya Ryan Holiday.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Ya, aku mau nanya serius ya. Kamu matiin notifikasi grup kita ya?
1: Kenapa emang?
0: Karena tiap kita ngobrol di grup, kamu gak pernah muncul lagi tuh. Padahal dulu paling cepat balas. Terus, story juga udah gak pernah upload. Jadi ya, aneh aja sih.
1: Iya sih, aku juga baru nyadar. Biasanya, tiap ada meme receh, kamu yang paling depan ketawanya.
2: Ya, lagi males buka aja.
0: Tapi, sampai semua story di-mute juga.
2: Iya.
1: Buset, separah itu. Emang story kita ngeselin ya?
2: Bukan karena kalian ngeselin. Terus, aku lagi capek aja.
0: Capek lihat story orang?
2: Bukan cuma story sih. Lebih ke semuanya. Kadang aku cuma buka Instagram 5 menit. Tapi habis itu mood bisa jelek seharian.
1: Karena?
2: Karena semua orang kayak lagi hidup lebih bagus aja dari aku.
0: Tapi kan itu cuma yang di post doang ya?
2: Iya, tahu. Aku juga tahu nggak semua yang ada di media sosial itu sama kayak aslinya. Tapi masalahnya, otak tetap ngebandingin. Lihat orang nongkrong, aku ngerasa hidup aku tuh kurang seru. Lihat orang upload pencapaian, aku ngerasa ketinggalan. Lihat orang kelihatan bahagia terus, aku jadi mikir, kenapa aku capek sendiri?
1: Kamu selama ini mikir begitu?
2: Iya, dan makin aku scroll, makin ngerasa harus jadi sesuatu biar dianggap ada.
0: Sebenarnya aku juga kadang gitu sih.
2: Gitu gimana?
0: Kalau story sepi, aku mikir, apa udah mulai gak menarik lagi ya? Kalau upload sesuatu juga terus dikit yang respon, aku jadi pengen dihapus aja sih. Padahal ya itu kan cuma angka.
1: Lucu ya, kita semua tahu itu cuma media sosial, tapi tetap aja kepikiran.
2: Karena lama-lama kayak nilai diri kita ikut ditaruh di situ.
0: Jadi kamu matiin notifikasi grup kita bukan karena marah kan?
2: Enggak. Aku cuma pengen napas bentar tanpa ngerasa harus lihat hidup semua orang tiap hari. Kadang aku iri sama orang yang bisa buka media sosial tuh santai aja. Sementara aku, tiap lihat sesuatu, malah jadi overthinking sendiri.
1: Ya berarti kamu lagi capek aja, bukan benci orang.
2: Mungkin.
0: Aku baru sadar sih, kadang kita terlalu sibuk kelihatan bahagia di internet, sampai lupa nanya kabar beneran.
1: Dan lucunya lagi, semua orang saling iri satu sama lain.
2: Padahal bisa jadi semuanya juga lagi capek.
0: Ya udah, kalau kamu emang lagi pengen jauh dari medsos dulu, gak apa-apa sih.
1: Iya, yang penting jangan mute kita di dunia nyata aja.
2: Enggak lah.
0: Kadang istirahat itu perlu sih, biar kita ingat kalau hidup tuh bukan cuma soal dilihat orang.
2: Iya, aku juga lagi belajar buat gak nyari nilai diri dari layar terus.
3: Tas keren nih.
4: Ya iya dong, barang impor tau. Belinya juga di luar negeri. Tapi sepatu kamu juga keren tuh.
3: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
4: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
3: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
5: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM NI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah teman berdua, sudah saatnya kita dengarkan bersama kumandang ajan juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlaku.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM.

Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Hello, masih teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Tadi kita udah istirahat sebentar untuk zuhur dan makan isoma gitu ya bahasanya biasanya. Selain ini bakal ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu. So pastiin kamu stay tune, selain ini bakal ada informasi. Termasuk informasi pertama datang dari Jakarta, di mana Save the Mission Team Indonesia tertua pasar ibu telah mengunjungi dalam lepas dari 35 cabang olahraga target di melangkah fisiasi tersebut bertujuan memastikan seluruh kesiapan para atlet menjelang ajang ASEAN Games 2026. Tim CDM merilis laporan perkembangan persiapan kontingen nasional tersebut pada Sabtu 8 Agustus 2026, di mana proses identifikasi kebutuhan logistik dilakukan melalui dialog dengan pengurus, pelatih, serta ofisial cabang olahraga.

0: untuk Indonesia.
1: Pernah nggak kamu berpikir apa arti merdeka buat generasi kita hari ini? Bukan cuma tentang mengingat sejarah, tapi tentang bagaimana kita berdiri tegak dengan karya kita sendiri. Ketika karya anak bangsa diakui dunia, saat itulah kita berdaulat. Ketika semua orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang, di situ ada rasa adil. Dan saat kreativitas kita membukakan jalan bagi sesama, makmur bukan lagi sekedar impian. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari kita untuk Indonesia.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Rewer mesin teman terbaik kamu, teman produk kita langsung lanjut ke informasi olahraga berikut ya. Kali ini tim nasional bola putri Indonesia yang menelan kekalahan 3 set langsung atas tuan rumah Thailand, kemana hal tersebut terjadi pada laga kelek kedua kejuaraan Southeast Asian V-Cup. Sedikit di merah putih menyerah melalui skor 18-25, 17-25, serta 12-25 pada Sabtu 8 Agustus 2026 di mana pertandingan penentuan tersebut berlangsung di 700 Anniversary Chiang Mai Sports Complex Chiang Mai, Thailand. Hasil buruk itu tercipta sehari setelah Indonesia meraih kemenangan tipis 3-2 atas Vietnam, kemenangan dramatis pada Jumat tersebut diraih 20-25, 18-25 dan juga skor lainnya. Manajer tim nasional bola putri Indonesia memberikan keterangan resmi mengenai rotasi pemain, di mana melatih Marcos memilih mengistirahatkan pemain utama seperti asal Januari, Mediolioku dan juga Chelsea Berliana.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Informasi teman terbaik kamu, teman produk kita ke informasi olahraga berikutnya ya. Masih di Prodo Sport. Kali ini datang dari EPTI Sumatera Barat, memiliki modal besar menjadi salah satu lambung atau lumbung atlet panjang tebing di nasional, di mana potensi tersebut berasal dari karakter masyarakat yang tangguh serta dukungan alam bagi pengembangan olahraga panjat tebing. Hari Heriawan selaku wakil ketua umum PPFPI menyebut kepengurusan baru perlu mengelola potensi daerah secara berkelanjutan, di mana katanya usai pelantikan Pemprov Sumatera Barat yang berlangsung di Gedung Auditorium Gubernur Sumatera Barat dan juga beberapa hal lainnya. Dan pembinaan atlet usia muda meningkat kualitas pelatih kompetisi berjenjang serta penguatan sarana latihan menjadi bagian ekosistem pembinaan. Medali emas Olimpiade Paris 2024 nomor speed menjadi bukti pembinaan berjenjang dan konsisten dari daerah hingga nasional.

0: aja kamu?
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga

0: diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat. Mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih hingga pola makan yang seimbang.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Anyway, informasi teman terbaik kamu, kita lanjut ke informasi olahraga berikutnya. Kali ini datang dari Sabi Alonso yang memuji penampilan Marco Palestra bersama Chelsea saat menghadapi AC Milan pada laga pramusim, di mana ia melihat Palestra merupakan pemain yang cepat beradaptasi. Di mana Alonso mengatakan dirinya sudah memantau Palestra sejak hari pertama bersama Chelsea, dan dia juga senang melihat perkembangan pemain berusia 20 tahun itu yang semakin baik dalam tur pramusim. Di mana lebih lanjut, Alonso menjelaskan pendekatan yang ia bangun dalam tim menantang pelatih Bayer Leverkusen itu menginginkan para pemain menjadi serbaguna dan bisa beradaptasi dengan sistem-sistem yang berbeda.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: think we got potential.
1: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
2: Serius kamu? Terus dianya gimana?
3: Suara kamu, satu kapal itu pada nengok ke kita loh.
2: Aduh, iya ya. Aduh, maaf, aku kelepasan, seru banget ini.
3: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
4: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.
5: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

masih teman-teman baik kamu ya. Udah jam 2, abis ini Prado Entertain. Kita bakal bahas dunia hiburan barengan sama aku. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prado Masin, teman terbaik kamu.

Rebo Rebo Masih, teman terbaik kamu, teman pro 2 kita, mulai dari teman pro 2. Dari kabar yang aku gak tahu nih gimana teman pro 2, tapi katanya Sophia Catsey hiatus demi kesehatan mental. Nah, Sophia Lavorateza atau Sophia Catsey akan hiatus dari kegiatan grup, dimana Hype X Gavin selaku agensi mengumumkan keputusan itu demi Sophia fokus pada pemulihan kesehatan mental dan juga wellness, dimana pihak manajemen mengkonfirmasi hiatus sementara tersebut lewat pernyataan resmi platform WeForce pada Jumat kemarin, di mana keputusan tersebut diambil setelah melalui konsultasi mendalam dengan tim medis yang menyarankan agar idola berusia 20 tahun itu mendapatkan waktu istirahat total serta perawatan berkelanjutan, di mana mereka menambahkan bahwa evaluasi ulang terhadap kondisi kesehatan Sophia akan dilakukan pada September untuk menentukan langkah selanjutnya. Aku support sih selama itu memang baik, daripada terpaksa untuk tetap menjalankan kegiatan sehari-hari tapi dalam kondisi yang gak bagus, aduh itu sangat berbahaya sekali ya.

0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pernah kebayang gak kalau masa depan Indonesia dimulai dari langkah kecil hari ini? Di usia ke-81, Indonesia bukan cuma soal sejarah, tapi tentang mimpi yang terus hidup di setiap ide, karya, dan aksi generasi muda. Berdaulat berarti berani berdiri dengan jati diri. Adil berarti saling jaga dan menghargai. Makmur berarti tumbuh bersama tanpa ada yang tertinggal. Karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang apa yang kita ciptakan untuk esok. Yuk jadi bagian dari perubahan dengan karya, dengan aksi, dengan hati. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Anugerah masih teman terbaik kamu, teman produ aktor sekaligus sutradara legendaris Hong Kong, Stephen Chow akhirnya buka suara. Soal sang utama di balik keputusan tak lagi tampil berakting di depan kamera, dan ia terakhir kali berakting dalam CG7 pada 2008. Berbeda dari Shaolin Soccer, ia juga bintangi film terbaru yang bertajuk Kung Fu Soccer. Stephen Chow berperan sebagai sutradara, penulis, dan juga produser tanpa membintanginya di depan kamera. Dan usianya yang kini menginjak 64 tahun, bintang Kung Fu Hasil tersebut secara jujur mengaku sudah kehilangan dorongan kuat untuk berakting seperti saat ia masih muda dalam sebuah wawancara. Katanya ya udah sekarang lebih fokus kepada promosi. Emang ya kalau orang-orang yang jago kayak gitu, mereka tuh udah habis tenaganya di masa muda gitu loh. Jadi sekarang tuh lebih mending mengeluarkan kreativitasnya tapi untuk hal yang lebih beda dan baru lagi.

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Rekan rumah sih teman terbaik kamu, kita langsung lanjut ke request berikutnya. Siapa yang suka banget sama lagunya Taylor Swift yang Agus? Yang kayaknya relate pasti kalau di bulan Agustus ya, lagu Agus ini teman. Agus ya, teman Prado, Agus bukan Agus ya. Dan katanya lagu Agus di Taylor Swift dihapus dari video TikTok Trump. Nah, kenapa tuh? Jadi katanya tim kampanye dari Donald Trump setelah memicu isu hak cipta di lagu ini dari folklore tersebut mendadak hilang dan tak lagi bisa diputar sejak Jumat. Kenapa? Katanya sih teman Pro 2 ada permasalahan bermula setelah unggahan video yang perlihatkan momen Donald dan juga Melania Trump sedang menyaksikan kembang api. Oh, ban lah, di ban karena isu tertentu teman Pro 2, jadi akhirnya dihapus deh.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Radio Informasi, teman terbaik kamu, teman Pro2. Ini kita ke informasi dari dunia entertain terakhir ya. Tom Kit Connor dikabarkan masuk jajaran pemain reboot X-Men bersama Samara Weaving. Ia diberitakan ditunjuk untuk memerankan karakter Scott Summer alias Kill Cops dalam film X-Men terbaru garapan Marvel Studio. Di mana hari Kamis, keputusannya diambil sutradara Jack Kirby. Presiden Marvel Studio menggelar serangkaian screen test, di mana Connor menjadi nama terbaru yang merapat ke proyek ini. Dan memang mengusul kabar bergabungnya Samara Weaving yang diincar untuk para Emma Force. Hingga kini pihak Marvel maupun perwakilan Connor belum memberikan tanggapan resmi. Dan untuk itu teman Pro 2 yang udah stay tune rangkaian Santai Siang, seru banget ya teman Pro 2. Thank you banget udah stay tune. Pokoknya semoga hari kamu menyenangkan, semoga juga banyak hal yang baik datang ke kamu. Arni pamit, thank you sekali lagi teman Pro 2. Semoga minggunya minggu yang menyenangkan ya. Have a nice Sunday. Arini pamit, sampai bertemu hari Selasa. Bye-bye.

0: Era di Prodo menyeramkan teman terbaik kamu, teman Prodo ya. Setelah tadi ada Arini yang menemani kalian di santai siang, kita bakal lanjut ke Wush waktu ngobrol sehari-hari. Tapi di jam 3 sampai nanti kelar pukul 5, teman-teman, kita barengan Prodo Jakarta dulu. Untuk jam 3 ini ada Indonesia Top 20 dan nantinya juga bakal ada International Top 20. So check di shot langsung barengan Febri, teman-teman Prodo. Kita akan dengerin sama-sama untuk Prodo Jakarta Indonesia Top 20.
1: Ini nemenin weekend kamu ya, apalagi buat kamu yang mungkin libur ini gak kemana-mana, di rumah aja lagi rebahan sekarang, pas banget. Karena aku bakal ngasih tahu ke kamu nih ya, 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Yang pasti sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali. Alright, kita langsung aja ke posisi paling bawah di minggu ini, alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru yang viral banget dari Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ini dia.
2: Number 20.

0: belum beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Aduh, kalau dengar kata-kata sumpah agak gimana gitu ya. Tapi ya namanya juga judul lagu, emang harus agak lebih besar gitu kan. Kalau sumpah tuh kayaknya gak bisa main-main lagi tuh teman Pro 2. Tapi kalau sama penyanyi yang satu ini, kayaknya gak ada kata-kata sumpah deh di lagunya. Aku lupa, correct me if I'm wrong, tapi kayaknya gak ada. Dan emang lagunya tuh liriknya gampang banget dicerna ya, gampang banget dihafalin juga. Tapi menurut aku, tren makeupnya agak susah ditiru. Apalagi buat orang-orang kayak aku yang mager banget makeup. Siapa lagi kalau bukan Naikila dengan Main-Main Gue di posisi 18.
1: Number 18.

0: Top 20, tapi ternyata belum beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Kita lihat aja minggu depan progresnya gimana ya. Kalau ngomongin soal Nuka, pasti gak bisa lepas juga dari penyanyi yang satu ini, yang sama-sama lahir dari ajang pencarian bakat yang sama. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta. Kita bakal dengar lagunya di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: ada yang lagi relate banget sama lagunya. Ada beberapa teman aku yang mereka dengan tegas mengatakan bahwa tidak bisa menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Tapi ada beberapa teman aku juga yang berhasil gitu. Kalau kamu tipe yang mana? Yang fine-fine aja LDR atau yang emang benar-benar enggak bisa sama sekali LDR? Coba kasih tahu jawabannya. Enggak ya. Bukan sisi tanya jawab ya. Ya udah, kita langsung lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 14 sekarang kita mau keliling-keliling barengan sama Farel Hilal yang ternyata minggu ini harus turun 3 peringkat dari posisi 11 minggu lalu.
1: Number 14.

0: Posisi 13 itu dia Ariel Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Tahan dulu buat yang mau pergi, sabar ya. Kita baru sampai di posisi 13, masih ada 7 lagu lagi yang enak banget buat kamu dengerin. Dan pasti penasaran kan siapa juara 1 minggu ini. Tapi tahan dulu karena sebentar lagi aku bakal ngasih tahu ke kamu lagu yang ada di posisi 12. Ini salah satu lagu favorit aku juga belakangan ini. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: 11, Sal Priyadi dengan foto kita blur yang ternyata naik 2 peringkat dari posisi 13 minggu lalu ya. Kalau anak sekarang sih kayaknya foto blur gak masalah. Justru kalau fotonya jelas malah dikasih efek blur. Iya gak sih? Tapi gak tahu ya, kalau ini kan konteks lagunya beda ya. Yaudah kita tinggalkan Sal Priyadi dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 10 minggu ini. Ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan yang minggu ini harus terbang jauh dari posisi 3 minggu lalu. Waduh, mana nih fans-fansnya Bernadia? Sayang banget ya, turunnya lumayan jauh. Tapi kita lihat kalau memang minggu depan masih banyak yang request, bisa jadi lagunya naik lagi posisinya, lebih tinggi ya kan, lompat mungkin ke nomor 1. Kalau ngomongin soal melompat lebih tinggi, lagu yang berikut ini pas banget nih. Ada Lomba Sihir di posisi 8 dengan Melompat Lebih Tinggi.
1: Number 8.

0: Vinda terbelah jadi dua di posisi 7 yang kayaknya udah mulai viral nih lagunya ya. Belakangan di FYP TikTok aku lagi sering banget muncul konten-konten yang pakai lagu Gloria Jessica sama Adego Vinda ini. Enak banget emang lagunya, parah. Kayaknya emang Adego Vinda tuh gak pernah gagal bikin lagu ya. Sama halnya kayak Tulus yang juga lagunya gak pernah ada yang gagal. Kita dengerin sekarang di posisi 6 dengan Teh Hijau.
1: Number 6.

0: teman Pro 2 yang tidak beranjak kemana-mana, posisinya masih sama seperti minggu lalu. Sama halnya dengan Bernadia dengan Rabun Jauh yang lagunya ini nggak turun kayak lagu sebelumnya ya. Kita dengerin sekarang, udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ini dia Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: Farhan Pro 2 yang turun satu peringkat dari posisi runner-up minggu lalu. Kalau ngomongin soal turun, lagu yang berikut ini juga turun dari posisi juara. Aduh, sayang sekali Hilawan Seven dengan Sederhana harus turun ke posisi 2. Itu berarti tandanya juara satu kita minggu ini baru nih teman Pro 2. Kita dengerin aja siapa nanti, tapi ntar ya kita dengerin dulu Hilawan Seven yang ini.
1: Number 2.

0: buat yang penasaran siapa juara satu kita untuk minggu ini, sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Akbar Shalai dan juga Mingsa dengan Astaga Bercanda. Posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 18 Naikila dengan My Mind Gue. Jalan keluar dari Nuka menempati posisi 17. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 ada Change dengan lagunya LDR. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 12 Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Sal Priadi menempati posisi 11 dengan lagunya Foto Kita Blur. Di posisi 10 Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 8 ada Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7 Gloria Jessica Adego Vinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 6 Tulus dengan Teh Hijau. Masuk ke 5 besar, di posisi 5 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Ikro dari Raim Laode. Dan di posisi 2 untuk minggu ini ada Sheila on 7 Teman Pro 2 dengan Sederhana. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: Terima kasih banyak buat label yang udah support, Emotion, Sheila on 7, Raimla Ode, Juni Record, Pamungkas, Tulus Company, My Music, Sun Eater, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Farel Hilal, Change, Antinormal, dan juga Pelangi Record. Ya, ya udah kalau gitu aku mau ngingetin buat kamu teman Pro 2 yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk request di Pro 2 FM yang ada di kota kamu dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Buat yang mau tahu informasi terkini, terupdate, jangan lupa untuk cari di rri.co.id. Terus apalagi ya, follow Instagram Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Kalau di Jakarta ya pasti @pro2fmjkt ya. Instagram aku perlu nggak? Nggak usah lah ya, udah pada tahu kan semuanya. Pede banget. Ya udah kalau gitu Desi Aldiana cabut. Terima kasih buat soundman kita Oza. Abis ini ada International Top 20. Dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. PMI Banjar latih 125 PMR tingkatan keterampilan pertolongan pertama. Dan ini untuk gelar Madya dan Wira Kabupaten Banjar Zona 1 di halaman kantor Kecamatan Martapura pada Sabtu 8 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan relawan muda dalam memberikan pertolongan pertama di lingkungan masyarakat.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Tim penyidik pegawai negeri sipil kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan tengah menyita 5 bidang tanah milik tersangka berinisial M alias A. Penyitaan ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana perpajakan yang berkaitan dengan penertiban dan penggunaan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya pada Sabtu 8 Agustus 2026. Tersangka diduga sengaja menerbitkan dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya PPN dan perbuatan ini diduga terjadi pada periode September hingga Desember 2022 melalui PT WAR.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Kinerja perdagangan luar negeri menjadi salah satu penopang ketahanan ekonomi Kalimantan Selatan hingga semester 1 2026. Pada Juni 2026, neraca perdagangan Kalsel mencatat surplus sebesar 1,7 miliar US dollar yang mana meningkat 57,90% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya pada Sabtu 8 Agustus 2026. Kepala DJPB Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Arianto Widodo mengatakan peningkatan surplus neraca perdagangan terutama didorong oleh kinerja ekspor komoditas unggulan daerah, salah satunya ekspor batubara yang masih memberikan kontribusi pada aktivitas dan perekonomian daerah. Demikian Info Pro 2.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Oke, teman-teman Pro2, setelah tadi udah kita ada info Pro2 dan juga udah dengerin Indonesia Top 20, kita balik lagi teman-teman ke Pro2 Jakarta untuk ngikutin International Top 20. Jadi jangan kemana-mana, langsung aja ini dia

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini teman pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman pro 2, di minggu ke-6 ya, This Is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15, 92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, Teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: target ke-11 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman berdua menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman perdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman perdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ketujuh tempat kedua di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima atau 52 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

gue sebelum memasuki jawara kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elan Negeri Sandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: I'm never buying a PC.
3: Teman Pro 2, coba jujur deh. Dalam sehari berapa jam kamu mantengin layar HP? Bangun tidur, scroll. Siang belajar online. Malam lanjut lagi nonton atau main game. Kalau mata bisa ngomong, mungkin dia udah teriak, capek. Faktanya, kebiasaan menatap layar terlalu lama bisa bikin mata kering, perih, cepat lelah, bahkan bisa menyebabkan sakit kepala loh. Kalau dibiarkan, bisa mengganggu konsentrasi belajar dan aktivitas sehari-hari. Mulai sekarang, yuk jaga kesehatan mata. Terapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit lihat layar, istirahatkan mata dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Jangan lupa sering berkedip, atur pencahayaan layar, dan hindari main HP sambil berbaring di tempat gelap. Mata yang sehat bikin kamu lebih fokus, produktif, dan siap mengejar mimpi. Jadi, sayangi mata kamu mulai hari ini.
4: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
3: Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
4: Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
3: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
4: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
3: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Oke teman-teman, Bro 2 barengan ekspresikan Bondan dan juga Fade to Black. Teman-teman, kita udah di request time kali ini Sound the Sunset teman-teman, jam 5 sampai jam 6 sore. Dan udah ada beberapa yang request. Dibuka dengan yang slow-slow, tapi nanti juga bakal ada yang lain-lainnya teman-teman. Dan buat kalian yang pengen request, kita udah open di WhatsApp di 0811-5111-420 dan juga lewat TikTok teman-teman di RNS Corner Pro 2 Menjermasin barengan aku Febri. Ini udah ada beberapa teman-teman yang request. Salah satunya ada Nanang teman-teman, yang request cakrakan tadi adalah aku dan juga AB teman-teman yang request Leodra pura-pura. So, check this out, masih bisa request teman-teman. Jadi harap langsung kalau yang udah gabung request, kalau enggak bisa penuh. Ini dulu ya, dua lagu dulu sebelum ke lagu lainnya.

Era Reprodu menyermas teman terbaik kamu, Tom Produ. Kita lanjut ke requestan berikutnya. Dan requestan kita sudah full banget, teman-teman. Aku gak bisa nambah-nambahin lagi. Dan nextnya ada Purnama yang request tak satu cerita Rizwan Padilla barengan Nabila Takiyah. Dan ada Sumpah Mati Selena Grace yang di request darinya Fear. Langsung kita puterin dua-duanya. Dan kita bakal menuju dua lagu berikutnya. Ada Pamungkas, teman-teman, dan juga Troye Sivan.

Era di Pro 2 mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada lagunya Cica, teman-teman, yang tadi bilang ya kayaknya bela-belain deh nge-lapnya kecepet, teman-teman. Demi request, tapi thank you loh ya udah request. Ada Pamungkas, teman-teman, Flying Solo, dan juga ada darinya Yellow yang request Troye Sivan, teman-teman, dengan Angel Baby. Dua lagu dulu sebelum ke lagu lainnya, dan ngingetin lagi kalau lagu kita udah full requestannya. Jadi kalau kalian mau mungkin nangkring aja buat ngobrol-ngobrol, boleh banget di RR_Pro 2 Banjarmasin di live TikTok kita.

ada di Pro 2 menyermasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita lanjut ke requestan berikutnya, ada Bahrum. Dan ini thank you banget lo ya udah request lagu ini, karena kepikiran sama lagu ini mau diputar atau enggak. Tapi kayaknya enggak deh, ternyata ada yang request. Ada di Baru barengan Hindia dengan Nafas, teman-teman. Dan juga tadi ada Sria yang request Bernadia, Laut Yang Tenang. Dua lagu ini dulu sebelum ke lagu lainnya. So check this out, teman-teman.

Era di Prodo menyermasi teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita lanjut ke tiga lagu terakhir ya. Ini ada Hati-hati di Jalan Tulus darinya. Tadi katanya mau dibilang namanya Mawar, cuman yang aku ingat adalah nama TikToknya Take Me Home With You. Dan juga ada Winata teman-teman, username 0080 yang request Perunggu 33. Dan terakhir ada Una yang request 420 Zona Nyaman. Tapi nanti aku bacain lagi kok Una, aman. Kita ke dua lagu dulu sebelum ke lagu terakhir yang di 420 Zona Nyaman. Hati-hati di Jalan Tulus dan 33.

Teman-teman, teruslah berenang dan lanjutlah mendaki. Kita lanjut ke 420, teman-teman. Zona nyaman yang di-request darinya Una sebagai lagu terakhir, dan tinggi banget yang udah request. Sorry buat yang mungkin gak kebagian atau ada yang mungkin lagunya tadi gak ada dan harus mengganti. Thank you banget sekali lagi, teman-teman. Habis ini jangan kemana-mana, karena masih barengan aku, Febri. Di sore hari ini kita relax bareng di tentunya untuk irama senja jam 6 sampai kelar pukul 7 untuk nunggu waktu azan maghrib ya, wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Zona nyaman, teman-teman, 420. Check this out.

dengan esensi buku. Young on Top adalah buku pengembangan karir dan pengembangan diri terlaris yang ditulis oleh Billy Boon. Buku ini terutama meningkatkan para profesional muda dan calon pemimpin, menawarkan panduan dan wawasan tentang cara mencapai kesuksesan dan kepuasan pribadi dalam kehidupan pribadi maupun profesional mereka. Dalam ringkasan buku ini, kita akan mempelajari konsep-konsep utama dan kesimpulan dari buku Young on Top. Premis utama dari buku Young on Top berkisar pada gagasan bahwa usia bukanlah faktor pembatas dalam mencapai kesuksesan. Billy Boon berpendapat bahwa generasi muda memiliki kelebihan unik seperti energi, kemampuan beradaptasi, dan cara pandang yang segar yang dapat mendorong mereka mencapai puncak di bidangnya. Buku ini memberikan peta jalan bagi generasi muda untuk memanfaatkan keunggulan-keunggulan mereka. Billy Boon menekankan pentingnya menetapkan tujuan yang jelas dan menumbuhkan pola pikir berkembang. Dia mendorong pembaca untuk bermimpi besar dan bekerja keras untuk mencapai cita-cita mereka. Selain itu, Billy Boon menekankan pentingnya pembelajaran berkelanjutan dan peningkatan diri. Dia menyoroti pentingnya mencari mentor dan belajar dari orang lain yang telah mencapai kesuksesan. Tema pentingnya dalam buku Young on Top adalah pentingnya jaringan dan membangun hubungan yang bermakna. Billy Boon menyarankan para profesional muda untuk memperluas lingkaran sosial mereka, menghadiri acara networking, dan menjaga hubungan tulus dengan orang lain di industri mereka. Dia menekankan bahwa kesuksesan seringkali bergantung pada hubungan yang Anda kembangkan sepanjang karir. Dalam hal pengembangan pribadi, buku ini menyentuh pentingnya kesadaran diri dan kecerdasan emosional. Billy Boon mendorong pembaca untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta berupaya meningkatkan soft skill mereka, seperti kemampuan komunikasi dan kepemimpinan. Mengembangkan kualitas-kualitas ini dapat berperan penting dalam kemajuan karir. Buku Young on Top juga membahas gagasan keseimbangan kehidupan kerja. Billy Boon berpendapat bahwa penting untuk menemukan keselarasan antara kehidupan pribadi dan profesional untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan secara keseluruhan. Ia memberikan strategi untuk mengatur waktu secara efektif dan menetapkan batasan untuk mencegah kelelahan. Sepanjang bukunya, Billy Boon berbagi kisah inspiratif dan anekdot dari individu-individu sukses yang memulai dari usia muda dan mencapai puncak sukses di berbagai industri. Kisah-kisah ini menjadi motivasi bagi pembacanya, memberikan gambaran bahwa usia bukanlah penghalang untuk meraih sukses. Kesimpulannya, Young on Top oleh Billy Boon adalah panduan motivasi dan praktis bagi para profesional muda dan calon pemimpin. Ini menekankan keunggulan kaum muda, pentingnya menetapkan tujuan yang jelas, pembelajaran berkelanjutan, jaringan, kesadaran diri, dan keseimbangan kehidupan kerja. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang diuraikan dalam buku ini, individu muda dapat bercita-cita mencapai puncak karir mereka dan menjalani kehidupan yang memuaskan. Demikian esensi buku Young on Top karya Billy Boon.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

RRI Pro 2 mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita bakal menunggu azan Fardhu Maghrib ya di sekitaran 18.30 teman-teman. Dan tentunya selain itu mungkin kita nanti akan kasih-kasih trivia-trivia kecil ya terkait apapun itu di sore hari ini. Yang jelas teman-teman Pro 2, kita bakal santai bareng. Dan buat teman-teman mungkin yang udah mau siap-siap ke masjid, atau mungkin ada yang baru-baru pulang, siapa tahu ada yang lembur hari ini. Dan juga mungkin yang mau siap-siap mandi teman-teman. Ini udah sore banget, kalau bisa mandi sekarang, mas mandi sekarang daripada nanti kedinginan. Kita bakal ketemu lagi tentunya masih di Irama Senja, masih barengan Febri juga di sore hari ini.

0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pernah kebayang nggak kalau masa depan Indonesia dimulai dari langkah kecil hari ini? Di usia ke-81, Indonesia bukan cuma soal sejarah, tapi tentang mimpi yang terus hidup di setiap ide, karya, dan aksi generasi muda. Berdaulat berarti berani berdiri dengan jati diri. Adil berarti saling jaga dan menghargai. Makmur berarti tumbuh bersama tanpa ada yang tertinggal. Karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang apa yang kita ciptakan untuk esok. Yuk jadi bagian dari perubahan dengan karya, dengan aksi, dengan hati. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Gila sih ini, masa pelayan kayak gini aja lama banget? Pelayanannya jelek, jangan kesini deh.
3: Kamu mau upload ke medsos?
2: Iya, biar orang tahu, biar kapok.
3: Tapi masalahnya udah selesai belum?
2: Ya sebenarnya sih udah. Tadi cuma nunggu beberapa menit doang sih.
3: Nah itu, kadang kita terlalu cepat bereaksi. Hal kecil yang terjadi sebentar bisa aja jadi cerita besar kalau langsung dibagikan.
2: Iya juga ya, untung belum jadi di-upload.
3: Di dunia digital, satu sentuhan bisa menyebarkan banyak hal. Beri waktu untuk berpikir sebelum membagikan sesuatu, karena apa yang kamu bagikan hari ini bisa berdampak besar untuk dirimu dan orang lain.

0: kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Pro 2 FM.
2: Sore, ceria.
1: Sore.

0: Tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
1: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
0: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
1: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
0: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
1: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
0: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

0: teman-teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
1: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2FM, teman terbaik kamu.
2: Pukul 18.30, teman-teman Pro 2, saatnya kita bersama-sama mendengarkan untuk azan Fardu Maghrib wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
3: Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran, Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utluma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore ceria.

Era di Prodo Menyerah Masa Teman Terbaik Kamu Tomo Prodo 2. Kita udah di 18.45 dan tadi udah dengerin juga untuk azan Fardu Maghrib buat teman-teman yang mungkin melaksanakan sholat Fardu Maghrib teman-teman. Di 18.30 tadi udah azan. Jadi mungkin kalau kalian mungkin tadi azan belum, udah teman-teman, coba tahu kalian baru di jalan dan lain sebagainya. Anyway, teman-teman, ada sebuah penelitian nih yang dipublikasikan oleh Journal of American Medical Association atau JAMA yang mana menemukan bahwa pekerja dengan upah rendah teman-teman ini ternyata memiliki risiko kematian lebih tinggi dibandingkan pekerja dengan pendapatan lebih baik. Jadi semoga aja hal ini mungkin bisa dilihat-lihat ya dari perusahaan-perusahaan yang mungkin dari teman-teman gajinya mungkin masih kurang secara UMR dan lain-lainnya, semoga aja bisa cepat menjadi UMR, dan yang mungkin belum pas-pas banget gajinya semoga pas dengan pekerjaannya. Memang mungkin ada yang double, triple pekerjaannya, itu digaji sesuai dengan pekerjaan yang kalian lakukan. Itu dia teman-teman, dan kita masih di Irama Senja, masih di sore hari ini barengan aku Febri, dan buat yang lagi di rumah itu selamat beristirahat, buat yang lagi di jalan hati-hati.

0: Sobat Pro 2, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Pro 2 FM. Sore, ceria. Sore.

acara di Prodi Menyerpasi Teman Terbaik Kamu. Thank you banget ya buat teman-teman yang udah gabung dari sore tadi, udah dengerin juga untuk Indonesia Top 20, International Top 20 juga barengan Prodi Jakarta. Terus kita udah seru-seruan tentunya di jam 5 tadi barengan Prodi Request. Jam 6-nya santuy bareng teman-teman, dan habis ini tentu masih ditemenin sama Prodi 2 FM. Barengan Edo teman-teman dari jam 7 nanti sampai nanti kelar pukul 12 malam. Kalian bakal dihibur sama Prodi 2 FM tentunya dengan berbagai hal yang menarik-menarik banget, dan juga request time nanti di jam 10 tentunya. Anyway, thank you banget. Sekali lagi aku minta maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan mungkin yang terlihat, terdengar dari live TikTok juga tadi di Ernest_Prodi Menyermasin. Dan sekali lagi aku mau ngucapin selamat buat teman-teman yang mungkin lagi bekerja, selamat dan semangat. Terus juga buat yang mungkin besok libur, selamat berlibur. Siapa tahu ada yang libur Senin, nggak tahu ya. Kalau sip-sipan kan bisa aja. Kalau yang bekerja, kuliah, sekolah, semangat lagi teman-teman, bangun lagi untuk energinya melewati seminggu ke depan. Thank you, dan Febri harus pamit. Bye bye teman-teman. See you next time.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
2: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendem sendiri.
3: Gak tahu nih Mut, lagi burn out banget sama kerjaan. Ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
2: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
3: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
2: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.
4: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
5: Suarakan komentarmu.
6: Kali aja banyak yang setuju.
7: Pro2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Di Prada FM, teman terbaik kamu tahun Prada 2 untuk STMJ. Kamu kalau malam-malam kayak gini, Febri, hadir tuh orangnya tiba-tiba terlibat. Tiba-tiba terlibat ya. Kamu bilangnya jaga malam apa STMJ?
1: Kedua-duanya.
0: Biar gak jadi cowok bingung ya.
1: Bener, jadi jaga malam untuk sampai tengah malam aja.
0: Sampai tengah malam aja. Itu dia teman Prada 2, kita dijaga malam dan STMJ ya. Teman Prada 2 untuk Prada komenin bareng Edo edisi malam hari ini. Kita ngobrolin seputar
1: cowok bingung.
0: Bukan cowok bingung. Studi yang bilang karyawan dengan gaji yang rendah itu lebih rentan pendek umurnya, katanya teman Prada 2. Nah, menurut kamu, apakah studi ini relate ya dengan Anda-Anda, wahai pekerja di luar sana? Boleh kita bahas ya di Prada 2 komen malam hari ini sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu.

0: Masuk informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Di Prado FM, teman terbaik kamu tahun Prado 2. Masih bareng Edo di Prado Komunia untuk edisi malam hari ini ya. Masih dengan studi yang bilang karyawan dengan gaji yang rendah itu lebih rentan umur pendek ya teman Prado 2. Gimana menurut kamu ya? Ada beberapa komentar yang menarik buat kita coba bacain ya teman-teman. Dari @selfiemaila_, mending punya gaji daripada nggak punya gaji lebih rentan lagi katanya. Ya betul, faktanya seperti itu ya tahun pro 2. Terus juga dari @usia.30an, username-nya aja udah mencerminkan gitu ya. Nggak usah dilakukan studi juga udah hukum alam ini mah ya. Terus ada juga @teowanbird. Padahal ada orang hobinya mancing terus malah awet muda sehat katanya. Wah, mungkin perlu mancing, gak perlu gaji rendah ya teman Pradua. Jadi menurut kamu apakah memang relate nih kalau misalkan karyawan yang gajinya rendah itu umurnya katanya sih pendek ya teman Pradua.

Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang,

0: dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Sekarang enak ya? Kalau gak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Gak perlu nunggu orang balas chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar gak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Ya, gak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang gak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir gak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

Di Prodo FM, teman terbaik kamu tahun Prodo 2 masih bareng ada di Prodo Komennya untuk edisi malam hari ini ya. Masih dengan studi yang kita kutip dari Ahquot teman Prodo 2 yang bilang karyawan dengan gaji yang rendah itu lebih rentan umurnya pendek ya. Atau mati duluan gitu teman-teman. Ya, ada komentar menarik nih dari @rio_chandra yang bilang, ngelihat data kayak gini bikin sadar, kerja keras doang gak cukup, harus ada protection juga. Iya sih, bener ya teman-teman. Jangan sampai lupa untuk... ya entah di luar itu apapun namanya ya, asuransi ataupun perlindungan diri lah ya teman Prodo 2. Ada juga dari @azahra cantik, untung gua pengangguran, boleh yang penting kan gajinya gak rendah gitu ya. Terus juga ada dari @didinfa, panjang umur ya guys. Waduh, ngetek teman-temannya semua nih teman Prodo 2, karena memang mungkin selaras ya dengan bagaimana kita bekerja dengan keras tapi gaji rendah itu kan berarti gajinya gak sesuai sama apa yang dikerjakan ya teman Prodo 2. Atau mungkin pendapatan masih belum normal lah seperti yang kita anggap pada umumnya lah teman Prodo 2. Gimana-gimana, kamu sepakat gak untuk untuk pengertiannya dulu gitu ya. Tapi kalau misalkan dibilang gaji yang rendah itu lebih rentan untuk memperpendek umur, mungkin bakal jadi, bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Ada yang mungkin hebat nabung ya teman Prodo 2, tapi enggak banyak sih, khususnya mungkin di Indonesia gitu ya.

0: Mitigasi bencana merupakan upaya sistematis untuk mengurangi dampak negatif dari bencana melalui pengurangan risiko dan peningkatan kapasitas masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mengembangkan berbagai strategi mitigasi yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020 sampai 2044. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan rencana induk penanggulangan bencana. Salah satu pendekatan yang diterapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, yang bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Program ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengenali ancaman di wilayahnya dan mengorganisir sumber daya lokal untuk mengurangi kerentanan serta meningkatkan kapasitas. Melalui pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, diharapkan komunitas dapat mengelola risiko bencana secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga mengembangkan platform Inarisk, sebuah portal hasil kajian risiko yang menggambarkan cakupan wilayah ancaman bencana, populasi terdampak, potensi kerugian fisik dan ekonomi, serta potensi kerusakan lingkungan. Inarisk digunakan sebagai alat diseminasi hasil kajian risiko bencana kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya sebagai dasar perencanaan program pengurangan risiko bencana. Dengan adanya platform ini, diharapkan perencanaan mitigasi bencana dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efektif.
1: Favoritmu diputar.
2: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
1: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
2: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
1: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
2: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
3: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
4: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
3: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau gak estetik, gak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
4: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
3: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
4: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
1: Jangan tersesat di standar dunia maya.
5: Masih bersama Pro 2
6: teman

Di Prodi FM, teman-teman baik, teman-teman Prodi ada untuk komen edisi malam hari ini. Semoga yang gaji-gajinya rendah dinaikkan, amin. Dan juga umur-umur yang pendek dipanjangkan ya teman-teman Prodi. Dan juga buat teman-teman, semoga sejahtera dan bahagialah ya. Bagaimanapun keadaan sekarang, semoga bisa upgrade terus nih di 2026 jaya-jaya. Keep tuning karena selain bakal ada Prodi Indonesia yang disiarkan langsung dari Prodi 2 RI Jakarta. Di Prodi FM, keep tuning.

0: Di Prodo FM, teman-teman pegang tangan Prodo, sekarang saatnya info Prodo untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id atau KBRN Banjarmasin. Hobi burung berkicau tak lagi sekadar menjadi ajang adu kualitas suara. Pemerintah Kota Banjarmasin melihat aktivitas ini punya potensi menggerakkan ekonomi kreatif sekaligus memperkuat silaturahmi masyarakat. Hal ini disampaikan Wali Kota Banjarmasin, Haim Yamin HR, saat membuka pameran dan lomba burung berkicau Wali Kota Cup 2026 di Screen House Banjarmasin pada Minggu 9 Agustus 2026. Kegiatan ini juga turut dihadiri Ketua TPPKK Kota Banjarmasin, Nelly Listriani.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Pemko Banjarmasin mulai menggeser pola pembayaran daerah dari tunai ke digital. Jika sebelumnya terelektronifikasi transaksi lebih banyak menyasar sektor pajak, kini retribusi daerah juga ikut menjadi target, termasuk retribusi parkir yang dinilai memiliki potensi kebocoran pendapatan. Langkah ini dilakukan melalui percepatan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dengan menggandeng Bank Kalsel dan Bank Indonesia. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin, Edi Wibowo, mengatakan pihaknya bersama Bank Kalsel dan BI tengah menyiapkan sejumlah program untuk mendorong masyarakat beralih menggunakan transaksi non-tunai.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Alexander Dwiki Hermawan meraih juara harapan 2 kategori disabilitas dalam ajang pemilihan mahasiswa berprestasi 2026. Kompetisi ini berlangsung di Universitas Multimedia Nusantara Tangerang, Banten pada 4 hingga 8 Agustus 2026. Prestasi ini jadi capaian penting sekaligus bagian dari perjalanan Alex dalam menghadirkan inovasi yang berangkat dari pengalaman nyata. Ia memperkenalkan MoVision, teknologi asistif yang dirancang untuk mendukung pembelajaran pendidikan jasmani adaptif bagi siswa tunanetra. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Di Pro FM, teman-teman yang bertemu Pro 2, sekarang saatnya kita ikuti Indonesia Pro Indie National yang disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Jakarta.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: si Indi, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah,

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save? Save itu, save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja, ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: teman-teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Gak pakai helm nih, Din.
3: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
2: Yakin, Din?
3: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
2: Bener ya?
3: Iya. Gak bakal ketangkap polisi juga.
4: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Di Prado FM, teman terbaik kamu, teman Prado. Sekarang kita di Community Talk untuk edisi malam hari ini, Minggu 9 Agustus 2026, telat sehari ya, teman Prado. Anyway, masih bareng Edo di Prado FM untuk Community Talk. Kita bakal ngobrolin seputar komunitas bermain sebagai ruang sederhana di tengah kota yang mengembalikan masa kecil ya, teman Prado. Mungkin di Banjarmasin kita bakal coba kulik-kulik apakah ada nih teman-teman, karena sementara yang aku tahu tuh di Jakarta ya, teman Prado. Dan juga mungkin di beberapa daerah cabangnya sih ya. Jadi siapa tahu teman Prado juga pengen bikin nih di beberapa daerah di kota kamu. Tapi sebelum itu kita coba kulik dulu teman Prado, karena komunitas yang satu ini juga, karena namanya komunitas bermain gitu ya, mereka melestarikan permainan-permainan tradisional yang rutin diselenggarakan di Gelora Bung Karno. Dan warga Jakarta dan sekitarnya bisa bernostalgia tuh dengan ikutan gabung di sana gitu ya. Nggak cuma itu, permainan ini juga membuktikan keberadaan ruang terbuka hijau yang dibutuhkan warga sebagai sarana penunjang kebahagiaan di tengah hiruk-pikuk dan juga sumpeknya kawasan urban. Nah, gimana? Seseru apa sih setelah saat ini di Prado FM?

Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Eh, temanmu kirim lagi tuh di grup.
2: Yang mana?
1: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
2: Ini mah clickbait deh.
1: Dia udah baca belum ya?
2: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
1: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
2: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
1: Biar gak asal nyober ya?
2: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
1: Jadilah pengguna digital yang bijak.
2: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
1: sebelum membagikannya ke orang lain.

Prado FM, teman terbaik kamu tahu Prado. Masih bareng ada di Community Talk ya. Kita ngobrolin seputar komunitas bermain dengan permainan tradisionalnya ya. So, dan juga ada di beberapa daerah tapi di Banjarmasin, teman Prado. Dan kalau misalkan teman Prado tertarik dengan komunitas ini, siapa tahu bisa bikin di daerah atau kota kamu gitu ya. Yang pasti izin dulu sih sama komunitas bermain Jakarta ya. Dan kita coba cerita dulu, karena komunitas bermain yang sengaja didedikasikan untuk melestarikan dan mengembangkan berbagai permainan tradisional zaman dulu ini sukses menarik perhatian warga untuk bergabung di dalamnya. Kegiatan utama dari komunitas ini adalah memperkenalkan kembali permainan tradisional Indonesia yang semakin terlupakan di era digital saat ini. Katanya sih inisiatifnya mendirikan komunitas bermula dari keinginan untuk sama-sama mengajak orang-orang, khususnya para generasi muda ya, untuk kembali aktif secara fisik melalui permainan tradisional yang mungkin udah jarang dimainkan karena perkembangan zaman dan juga permainan teknologi modern ya, tahun pradua. Awalnya founder dan beberapa orang temannya sempat ragu, tapi di luar dugaan mereka ternyata justru banyak yang exciting ya. Terus mereka juga kemudian memutuskan untuk merangkul semuanya dalam satu komunitas. Dan kegiatan komunitas ini sebagian besar berlangsung di Gelora Bung Karno atau GBK yang dianggap sebagai lokasi strategis karena berada di pusat kota dan juga mudah diakses dengan transportasi umum ya, Tama Pradua.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain. Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
1: Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
0: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Di Prada FM, teman terbaik kamu, teman Prada, masih berada di Community Talk untuk edisi malam hari ini ya teman-teman. Kalau ngobrolin seputar komunitas bermain nih ya, permainan yang diperkenalkan oleh komunitas ini mencakup berbagai jenis permainan tradisional yang dahulu tuh populer di kalangan anak-anak Indonesia. Mungkin kalau kamu penasaran ya, seperti lompat karet, congklak, dan juga petak umpet. Nah, niatan dari founder katanya ingin memperkenalkan kembali permainan tradisional ini, bukan cuma untuk nostalgia tapi juga sebagai upaya melestarikan budaya kita, dan targetnya menyeluruh lintas generasi biar permainan zaman dulu enggak hilang di generasi sekarang ya Tom Pra 2. Jadi ya biar ada bonding sesama masyarakat juga lah ya Tom Pra 2. Dan juga menurut beberapa teman-teman fenomena ini terjadi karena kebutuhan sense of collectivity. Dari sosiolog UGM, Oki Rahadianto Sutopo, yang berpandangan konteks kembali ramainya permainan masa kecil ini bukan semata-mata nostalgia, kata beliau ya, kebutuhan sense of collectivity karena tingginya kompetisi dan individualisme di kehidupan perkotaan. Nah, jadi buat kamu yang mungkin udah kepikiran nih pengen bikin komunitas bermain dengan permainan kolektif pastinya ya, permainan fisik lah teman Pro 2, bukan digital lagi, karena sepertinya banyak dari umuran milenial atau Gen Z awal-awal yang udah merindukan hal-hal seperti ini ya, Tom Pra 2.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Intermezzo.
2: Arini, apa yang kamu tahu tentang hujan?
3: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Dan hujan meninggalkan 25% genangan dan 75% kenangan.
1: Intermezzo.
4: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
5: Hah? Yang bener?
4: Iya, bener.
5: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
4: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
5: Ya ampun, dari media sosial.
4: Iya.
5: Emang kamu kenal siapa yang share?
4: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
5: Kamu juga ikutan share?
4: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
1: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
6: Saring sebelum sharing.
7: Radio FM, teman terbaik kamu.

di Brother FM. Teman-teman, kamu tahu Brother Keep Tuning. Itu dia untuk Community Talk edisi malam hari ini. Semoga menginspirasi teman-teman ya, dengan komunitas bermain dari Jakarta. Setelah ini kita langsung ke request time di Prado FM untuk STMJ-nya. Sampai tengah malam aja teman Prado. Langsung siapin lagu-lagu favorit kamu. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu John Mayer dengan Last Train Home. Check this out and keep tuning.

Taukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Pro 2 Request. Request time.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Barang ada di request time untuk edisi malam hari ini. Ternyata udah ada yang ikut gabung ya, teman-teman, di WhatsApp kita. Aku bacain yang pertama dari Ian yang request lagu Penjaga Hati dari Nadif Basalama. Emang susah ya kalau requestan orang-orang Butterfly Era nih. Udah kita playlist ya dan siap diputerin buat Ian di WhatsApp. Terus juga ada Nanang yang request lagu Mario G. Clau dengan Semata Karnamu. Udah kita playlist juga untuk dua lagu pertama. Kita putarkan langsung tanggung pra 2 ya. Yang lain bisa lewat WhatsApp 0811531420. Tapi setelah ini juga aku langsung buka live TikTok kita di area Pro 2 Banjarmasin. Keep tuning Nadif Basalama Penjaga Hatimu dan Mario G. Clau Semata Karnamu.

di Pride FM, teman-teman pegang utama Pride 2. Lanjut, masih bareng kita di request time untuk edisi malam hari ini ya. Berikutnya ada requestan dari Laura Purnama Sari yang request lagu Sweet Disposition dari The Temper Trap di WhatsApp, dan juga ada Adnia yang request lagu Sabrina Leonor dengan Haha dari Berbinar ya, teman-teman Pride 2. Setelah ini aku langsung live TikTok ya. Jadi yang nunggu, sabar dulu, kita puterin untuk dua lagu berikutnya.

Di Prado FM, teman terbaik kamu, tahun Pradua. Halo, halo, kok artis? Anyway, tahun Pradua, ini kok kecil sekali ya tampilannya ya. Request, silahkan tahun Pradua. Aku udah buka juga di live TikTok kita. Habis ini langsung aku puterin loh, yang request duluan, ayo siapa? Karena aku lupa, agak telat sedikit ya teman-teman. Maklum doom scrolling. Jadi kita coba buat teman-teman Pradua yang pengen ikutan gabung nih. Ini keterangan belum aku setting, sebentar dulu teman-teman ya. Coba ada dari Alomani Tams yang request Tulus Interaksi. Terus juga Big Bang ada enggak Mas? Ada. Edorama Aiden Belong To You boleh. Kita puterin dulu ya requestan dari Tams dan juga Syria Selalu. Thank you Syria Selalu udah request ya. Kita puterin untuk dua lagu pertama dulu ya teman Pradua. Dan juga siapa tahu kamu pengen dengerin lagu-lagu yang udah di request sama teman Pradua di malam hari ini. Ada Tulus dengan, bentar aku cek dulu ya, ada Tulus dengan Interaksi dan juga Edorama dengan I Don't Belong To You. Check this out.

Lanjut sama radio request yang berikutnya ada dari Neil yang request B dulu yang request Mesahira di ujung minggu. Terus juga ada dari bentar, kecil banget nih. Ini settingan baru, guys. Aduh, tolong banget nih siapa yang ngubah ya. Terus juga ada dari Neil tadi bentuk cinta ya. Jadi B request Mesahira di ujung minggu, terus Neil request bentuk cinta dari Class Story. Check this out.

Di Prada FM, teman baik kamu, teman Prada 2, lanjut requestan berikutnya ya. Dari Bubble, Tina yang request lagu Sideways ya, lagu sendu dari Charlie Puth dan Coco Jones. Terus juga ada requestan dari Miss Dragon Fruit yang request lagu Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Check this out.

Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, Tanah Peradua. Lanjut requestan dari Irus Slavina, ya, saudaranya Nagita Slavina, teman-teman, yang request lagu Bayalo aka Bayangan Cinta Yang Lalu dari Kim dan Nabila Takia. Terus juga ada Ala yang request lagu Alexandra dari Reality Club. Check this out.

Di Pradio FM, teman terbaik kamu, Tom Pradua. Dan masih bareng Edo ya di request time. Lanjut, ada Muhammad Basir yang request lagu Justin Bieber, lagu Keramat ya teman-teman, Baby featuring Ludacris. Terus juga ada ada requestan dari Raden Rehan yang katanya pengen dengerin lagu Proto Projector dengan Rex Orange County. So check this out.

Teman terbaik kamu, teman pro 2. Itu dia untuk request Tame edisi malam hari ini, teman-teman. Thank you banget buat yang udah ikutan gabung. Dan see you in the next request time. Besok tuh pagi ke siang, yang request siang bareng sama Febri. Sore kita ketemu lagi bareng aku, teman pro 2 ya, di request time. So, thank you yang udah ikutan gabung di malam hari ini. Playlistnya seru-seru juga, tapi mostly lagu-lagu internasional ya, teman pro 2. Jadi terima kasih banget untuk yang udah ikutan request time di malam hari ini. Sampai bertemu lagi di request time edisi berikutnya. Keep tuning karena di Prodo FM masih nemenin kamu juga sampai jam 12 malam nanti, karena kita masih nemenin kamu dengan sajian lagu-lagu favorit sampai kita tutup siaran jam 12 malam nanti ya. So, keep tuning terus di 95.5 FM, teman terbaik kamu. See you, teman Prodo 2.

0: foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: Musim hujan memang membawa kesejukan dan keindahan tersendiri. Namun, di balik itu, musim hujan juga dapat menimbulkan berbagai penyakit jika kebersihan dan kesehatan tidak dijaga dengan baik. Beberapa penyakit yang sering muncul saat musim hujan antara lain, influenza, demam berdarah, diare, dan leptospirosis. Influenza mudah menular melalui udara dan cairan tubuh, sedangkan demam berdarah disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang berkembang di genangan air diare, umumnya muncul akibat makanan atau minuman yang terkontaminasi. Sementara leptospirosis disebabkan oleh bakteri dari air yang tercemar urin hewan. Semua penyakit ini bisa dicegah dengan menjaga kebersihan lingkungan dan tubuh. Selalu waspada selama musim hujan. Hindari genangan air, konsumsi makanan bersih, dan segera periksa ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala penyakit jaga kesehatan agar musim hujan tetap membawa kesejukan, bukan ancaman.
1: Selamat! Anda mendapatkan 10 juta rupiah! Tapi bohong!
2: Pak, bangun, Pak! Itu loh, token udah habis. Minta diisi lagi, Pak.
3: Main judi online, bikin untung. Tapi, untung buat bandar, rugi buat kamu.
4: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi.
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang karena kamu selangkah lagi untuk menang. Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional Indonesia.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Just Music Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu Pro 2, hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 9 Agustus 2026 dari Program 2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Sekarang enak ya. Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
1: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
0: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
1: Tapi sadar nggak sih? Akhir-akhir ini kamu apa-apa nanyanya ke AI.
0: Ya, karena gampang kan?
1: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
0: Iya juga ya.
1: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
0: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
1: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah, tetapi bekerja itu adalah ibadah menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita. Sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya. Sehingga kita tidak perlu merasa iri dengki kepada orang lain atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rahatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhai untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen, kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's? Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: go. Thanks. The song's on the third record. It's called Next Year. It sounds like this.
1: Teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai, jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.
2: Kamu masih bersama Pro 2, teman

0: Info Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
1: Saatnya Info Pro 2 untuk edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Dikutip dari rri.co.id. Kabupaten Barito Kuala untuk pertama kalinya menjadi lokasi penyelenggaraan Trail Adiaksa Community Almasyai Jelajah Alam Merabahan pada hari Sabtu 8 Agustus 2026. Kegiatan tersebut mengadukan olahraga trail, pertualangan dan juga eksplorasi potensi alam Kabupaten Barito Kuala. Event yang mengambil titik start dan finish di kawasan Kelurahan Ulu Benteng, Kecamatan Merabahan diikuti lebih dari 150 rider. Peserta tidak hanya berasal dari berbagai daerah Kalimantan, tapi juga datang dari Pulau Kalimantan untuk mengikuti kegiatan tersebut.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, VS Barito Putra terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Liga 2 Championship Indonesia dengan memperkenalkan sekaligus menandatangani kontrak pemain dan tim pelatih. Kegiatan tersebut berlangsung di Baligai Pancasila Banjarmasin, 8 Agustus 2026, dalam rangkaian acara silaturahmi keluarga besar VS Barito Putra. Agenda tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Muhammad Saripudin, Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Haji Sufian Haka, jajaran manajemen pemain pelatih, alim ulama, pengamat sepak bola Banua, serta perwakilan supporter. Penandatanganan kontrak menjadi bagian dari persiapan membangun skuad yang solid untuk menghadapi persaingan musim kompetisi mendatang.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi terakhir, pembiayaan ultra mikro di Kalimantan Selatan hingga akhir Juni 2026 mencapai 30,95 miliar. Penyaluran ini diberikan kepada 5.547 debitur sebagai bagian dari upaya memperkuat inklusi keuangan dan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat. Sekian Info Pro 2.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Masih bersama Pro 2,
4: teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Ada teman Pro 2.
8: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat pagi semuanya. Berangkat aku Serina menemani kamu di pagi hari ini pada Tichon Trending Topic John ya. Kita bakalan ngebahas dari berbagai macam informasi yang terupdate ya. Salah satunya juga untuk mengawali informasi di pagi hari ini dengan informasi healthy life. Jadi buat kamu yang penasaran kira-kira tips apa aja nih dari dunia kesehatan, keep saying aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air, dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.
1: Intermezzo.
2: Mas, bensin seliter berapa ya?
3: 8.000, Mas.
2: Kalau setengah liter berapa?
3: 4.000.
2: Kalau setetes?
3: Gratis.
2: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
1: Intermezzo.

105,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Genji biasanya punya hal-hal yang kreatif tapi juga suka yang instan. Saking suka yang instan, kadang mereka-mereka juga gak mikirin dampaknya ya, tambah perlua. Karena misalnya aja nih, ketika makanan yang serba instan itu bakal berpengaruh juga sama kesehatan kita. Aku juga sebagai Genji merasakan itu ya. Dan ternyata Tamaru ada kebiasaan Genji nih yang bisa membahayakan jantung. Serangan jantung ini memang lebih umum pada lansia, tapi proses yang akhirnya berujung pada penyakit kardiovaskular ini bisa terjadi pada orang yang usianya itu masih muda. Penelitian pada orang dewasa mudah menunjukkan kesehatan kardiovaskular yang lebih baik dinilai dari pola makan, aktivitas fisik, paparan nikotin, tidur, tekanan darah, gula darah. Sorry guys, aku lagi sakit. Aduh, lanjut lagi ya, nomor 2. Gula darah, kolesterol, dan berat badan berhubung dengan kondisi arteri yang lebih sehat. Bahkan ketika pesertanya baru berusia rata-rata sekitar 24 tahunan. Nah, beberapa kebiasaan yang terasa biasanya tuh pada masa remaja dan dewasa muda patut diperhatikan juga ya, karena bisa beresiko buat jantung tumor luar. Tapi bakalan aku bahas juga beberapa kebiasaan yang sering banget dilakukan sama Genji yang ternyata tuh sangat berbahaya untuk kesehatan jantung.

0: Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.

Langkah lebih baik dihindari aja ya. Dan nikotin mengaktifkan sistem saraf simpatis yang dapat meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah. Selain nikotin, aerosol rokok elektronik juga mengandung berbagai zat yang dapat mempengaruhi pembuluh darah. Tinjauan sistematis dan meta-analisis tahun 2025 terhadap 21 studi dengan lebih dari 17.000 peserta usia 18-30 tahun menemukan penggunaan rokok elektronik bernikotin secara akut meningkatkan tekanan darah sistolik rata-rata sekitar 3,1 mmHg, tekanan diastolik sekitar 2,1 mmHg, dan denyut jantung sekitar 4 denyut per menit. Penggunaan kronis ini juga dikaitkan dengan gangguan vasodilatasi ya. Vasodilatasi endotel tambah 2 dan perubahan awal yang berhubungan dengan aterosklerosis. Memang tidak berarti setiap orang yang pernah menggunakan PEP akan mengalami penyakit jantung ya. Tapi PEP ini tetap bisa berefek buruk pada sistem kardiovaskular, terutama kalau misalnya penggunaannya menjadi kebiasaan bertahun-tahun.

0: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Satu episode lagi nih ya, beberapa video pendek lagi atau menyelesaikan kerjaan hingga larut mudah membuat waktu tidur bergeser makin jauh ya, teman berdua. Nah ini nih, kalau misalnya begadang terus-menerus dan menganggap utang tidur bisa dibayar, ternyata ini bisa membahayakan jantung. Bahaya nih buat kamu yang suka begadang, gak karuan ya. Padahal orang dewasa tuh dianjurkan memperoleh sekitar 7-9 jam tidur per malamnya, sedangkan remaja usia 13-18 tahun butuh sekitar 8-10 jam. Kurang tidur dapat mempengaruhi tekanan darah, regulasi gula darah, berat badan, sistem saraf otonom, dan fungsi pembuluh darah. Bahkan juga efeknya jangka pendek dapat terukur ya, temu berdua.

0: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
1: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapet sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
0: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
1: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
0: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga.
1: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
2: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
3: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kebiasaan Genji banget nih ya, teman dua. Kuliah, bekerja, bermain game, streaming, dan scrolling. Ini dapat membuat seseorang duduk atau rebahan dalam waktu yang lama. Yang jadi persoalan, olahraga berapa kali seminggu tidak sepenuhnya menghapuskan resiko dari duduk terlalu lama setiap hari. WHO juga memperkirakan sekitar 31% orang dewasa dan 80% remaja di dunia aktivitas fisiknya belum cukup nomor 2. Orang dewasa sarankan melakukan setidaknya 150-300 menit aktivitas aerobik intensitas sedang per minggu ya, dan mengurangi waktu sedentar untuk kesehatan sebentar untuk kesehatan kardiovaskular dan mencegah banyak penyakit tidak menular lainnya. Untuk pekerjaan yang memang menuntut duduk lama, biasanya di kantor-kantoran gitu ya, dan perlu menyelinginya dengan berdiri dan bergerak secara berkala. Ini dapat membantu juga. Hal terlihat simpel tapi cukup membantu, nomor 2. Terlalu sering mengonsumsi minuman manis dan makanan ultra proses. Nah, ini juga bakal mengganggu, membahayakan jantung kamu ya. Misalnya aja kayak es kopi dengan sirup, teh susu, soda, minuman energi, makanan kemasan, makanan dengan menu cepat saji, begitu mudah masuk ke dalam pola makan harian. Ketika minuman berpemanis ya, teman luar, dan makanan ultra proses mendominasi pola makan kamu, efeknya dapat terlihat pada berat badan, gula darah, tekanan darah, hingga juga resiko kardiovaskular jangka panjang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat pagi semuanya, orang aku Serina. Selamat menjalankan aktivitasnya di hari Senin ya. Dan berubah Senin lagi baru aja merasakan liburan ya. Atau mungkin gak ada yang libur karena masih bekerja di weekend. Wow, semangat terus ya teman berubah. Have a nice day, semoga saja hari-harinya selalu menyenangkan, selalu dilancarkan aktivitasnya, teman perluas, semangat bekerja yang sedang di perjalanan juga. Hati-hati di jalan, gak perlu ngebut, yang penting sampai tujuan dengan selamat. Jangan lupa untuk sarapannya juga ya, karena penting banget untuk memulai hari kamu dengan penuh energi. Apalagi kalau udah sarapan, harusnya makin nambah energinya ya.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Widih, gokil. Keren banget, bro. Tas baru ya?
2: Oh iya dong, bro. Keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
1: Widih, gokil-gokil, bro. Sumpah, ini keren banget, bro.
2: Pasti dong, keren.
1: Widih, selain keren ya, bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
2: Pasti dong, karena kain sasirangan.
1: Tapi ada satu sih yang kurang nih, bro.
2: Loh, apa yang kurang, bro?
1: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren,

0: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
1: Hah? Yang bener?
0: Iya, bener.
1: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
0: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
1: Ya ampun, dari media sosial.
0: Iya.
1: Emang kamu kenal siapa yang share?
0: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
1: Kamu juga ikutan share?
0: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
2: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
3: Saring sebelum sharing.
4: Selamat pagi, teman Pro 2. Teman Pro 2.

95,2 FM RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih bilang sama Lina nih ya, teman gue. Dan sebuah penelitian nih yang dipublikasi The Lancet ini menunjukkan bahwa perkembangan otak, khususnya pada area yang mengatur pengambilan keputusan, regulasi emosi dan kontrol diri ya, ini masih berlanjut hingga sekitar 30 tahun. Dan para peneliti juga mengusulkan rentang usia remaja 10-24 tahun, sementara fase dewasa awal itu dapat berlangsung hingga usia 30-34 tahun. Dan temuan ini juga menunjukkan bahwa proses menjadi dewasa dipengaruhi oleh perkembangan biologis dan juga perubahan sosial yang berlangsung lebih lama. Jadi ternyata ya teman-teman, yang kita pikir masa remaja itu biasanya belasan, nah ini tiba-tiba aja ada pendapat para ahli setuju masa transisi dari remaja ke dewasa itu mundur jadi usia 30-34 tahun. Berarti aku masih remaja dong ya.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burney, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Baruneh. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
4: Hujan yang turun secara tiba-tiba seringkali membuat kita kewalahan, terutama saat sedang beraktivitas di luar ruangan. Oleh karena itu, penting untuk selalu membawa perlengkapan sederhana seperti payung lipat atau jas hujan di dalam tas, khususnya di musim penghujan. Memilih pakaian yang cepat kering dan sepatu tahan air juga bisa membantu mengurangi ketidaknyamanan saat basah. Selain perlengkapan, pastikan juga untuk memperhatikan kondisi jalan dan lalu lintas. Hujan sering menyebabkan jalanan licin dan genangan air yang bisa membahayakan pengendara. Jika memungkinkan, tunggulah hingga hujan reda atau cari tempat berteduh yang aman. Hindari berteduh di bawah pohon besar atau tiang listrik karena berisiko tersambar petir. Terakhir, jaga kesehatan tubuh dengan segera mengganti pakaian basah setelah terkena hujan. Minum minuman hangat seperti teh atau jahe bisa membantu menghangatkan tubuh. Dengan persiapan dan perhatian sederhana, hujan mendadak tidak perlu menjadi masalah besar dalam aktivitas harian.

Inflasi dapat diartikan kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang sehingga berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa. Salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Hal ini membuat harga barang ikut naik. Semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya, harga barang dan jasa naik sementara daya beli masyarakat menurun. Berdasarkan sumbernya, inflasi terbagi dua, yaitu inflasi dari dalam negeri dan inflasi dari luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi ketika jumlah uang yang beredar di dalam negeri lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, penyebab lain munculnya inflasi adalah ketika permintaan dari dalam negeri menurun sehingga membuat harga barang dan jasa meningkat. Sementara itu, inflasi dari luar negeri, harga barang yang naik di negara asal produksi bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi negara lainnya.

Untuk kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, bisa di-download sekarang juga melalui App Store ataupun di Play Store ya. Dan bisa mendengarkan RRI Pro 2 Banjarmasin melalui website kami di rri.co.id. Tambah perlu ya. Selamat pagi semuanya. Dan ini udah hari Senin, mungkin beberapa instansi juga melakukan upacara bendera ya. Ya biasa lah apel Senin, seperti yang sekarang dilakukan di RRI Banjarmasin. Lagi siap-siap nih teman-teman berdua. Orang-orang lagi bersiap untuk upacara ya. Yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan. Yang di hati jangan kemana-mana ya. By the way, tadi kan udah kita bahas ya tentang para ahli nih setuju masa transisi dari remaja ke dewasa mundur jadi usia 30-34 tahun. Dan katanya umur 20-an itu kan udah masuk fase dewasa ya. Tapi kenapa nih banyak kita di usia segini tuh ngerasa kayak aku semuanya udah dewasa atau belum sih gitu ya. Dan dari sebuah penelitian yang dipublikasi di The Lancet ya teman-teman, ini menunjukkan bahwa perkembangan otak terutama bagian yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, regulasi emosi, dan kontrol diri masih terus berkembang hingga sekitaran 30 tahun. Makanya masa transisi dari remaja menuju dewasa ternyata gak sederhana angka di KTP. Ada juga orang yang mengatakan bahwa dewasa itu gak dipatok sama usia ya. Nomor 2, ada yang masih belasan atau anak-anak udah pikirannya tuh udah dewasa. Biasanya tuh karena lingkungan nomor 2, atau dia sudah dihadapi sama kondisi yang mengharuskan dia dewasa sebelum umurnya. Dan para peneliti bahkan mengusulkan rentang remaja hingga usia 24 tahun, sementara fase dewasa awal bisa berlangsung sampai sekitar 30-34 tahun. Yang mungkin lebih matang lah ya pikirannya, udah makin banyak pengalamannya, pembelajaran hidup yang bisa bikin dia tuh lebih baik lagi gitu. Kalau menurut kamu sendiri gimana nih nomor 2? Kayaknya sih aku oke-oke aja ya. Lagian jadinya bisa terlihat lebih muda gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, ah udah tua nih umur 25, enggak, aku masih remaja.

Kalau dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.

Simbol 52 FM, era di Banjir Masin, teman terbaik kamu. Tentang pembahasan kita nih ya, nomor 2, yang mana para ahli setuju katanya masa transisi dari remaja ke dewasa itu mundur jadi usia 30-34 tahun. Jadi kalau misalnya sekarang kamu ngerasa belum sepenuhnya dewasa, gak apa-apa ya. Karena dewasa itu bukan tentang seberapa cepat yang kita sampai, tapi tentang proses belajar mengenali diri, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas pilihan kamu. Gak harus buru-buru jadi dewasa, yang penting terus bertumbuh setiap harinya ya, teman-teman.

0: Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Bang, bubur satu ya.
2: Pakai kacang, Mas.
1: Pakailah.
2: Dikasih ayam, Mas?
1: Eh, janganlah. Kalau dikasih ayam, aku makan apa?
3: Intermezzo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, work